0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dalam media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya Miraja. Gimana kabarnya di pagi ini hari sekarang hari Kamis ya, 24 September 2026. Ya, mudah-mudahan kabar baik sehat semuanya bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang ya, atau juga yang sudah dapat kerja bareng-bareng rekan kerjanya ya. Jam 8 lebih 3 menit ya. Biasa jumpa di Info Sehat RCA bareng produk Denatur ya. Habatop, Pabotop, Pitama, Sultana, terus juga ada Temoro, ada Madu Anak, Pitopedia, ada Isek Cacing Otipus ya. Yang semuanya bisa ini dibeli di Studio RCA atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA. Baik, untuk pagi ini Meta Echa, info sehat kita tentang apa ini? Tentang radang tenggorokan ya. Radang tenggorokan Meta Echa adalah iritasi yang terjadi pada tenggorokan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya, mulai dari flu, infeksi, kebiasaan merokok, dan paparan polusi. Radang tenggorokan umumnya menyebabkan nyeri dan gatal di tenggorokan, batuk, sakit ketika menelan, dan suara serak. Radang tenggorokan mitece atau faringitis ditandai dengan tenggorokan kering dan gatal, serta kemerahan atau bengkak pada amandel. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya, mulai dari infeksi virus dan bakteri, udara kering, alergi, hingga paparan asap rokok dan polusi berkepanjangan. Virus atau bakteri penyebab radang tenggorokan sangat mudah menular melalui udara, misalnya lewat percikan air liur dari batuk penderita yang terhirup. Gejala radang tenggorokan biasanya dapat muncul 2-5 hari setelah kuman masuk ke tubuh. Radang tenggorokan mitece umumnya bisa sembuh dengan perawatan mandiri, misalnya beristirahat yang cukup, menjauhi udara kotor, dan mengonsumsi permen pelega tenggorokan. Namun jika disertai gejala berat ya, seperti sakit tenggorokan parah, sesak napas, sulit menelan, dan demam 38 derajat Celcius, radang tenggorokan perlu ditangani oleh dokter. Ya, nanti kita bahas penyebab radang tenggorokan, kemudian apalagi ya, faktor resikonya, gejalanya, dan lain-lain ya. Ya, tetap di Info Sehat RCA sampai jam 9 ya, 54 menit ke depan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, kembali info sehat Mita Echa pagi ini tentang radang tenggorokan ya. Tadi sampai di mana tadi ya? Ya, selanjutnya penyebab radang tenggorokan. Radang tenggorokan Mita Echa disebabkan oleh berbagai kondisi ya, mulai dari infeksi virus atau bakteri dan penyakit lain yang dapat memicu terjadinya radang tenggorokan. Berikut ini adalah contoh-contoh penyebab faringitis. Yang pertama, karena infeksi virus. Penyebab radang tenggorokan yang paling umum adalah infeksi virus. Beberapa jenis virus tersebut antara lain virus influenza, virus Epstein-Barr, kemudian virus varicella zoster, paramyxovirus, kemudian virus Coxsackie dan rhinovirus. Kemudian satu lagi adenovirus. Yang kedua disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Selain karena infeksi virus, radang tenggorokan juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Jenis bakteri yang dapat menyebabkan radang tenggorokan antara lain Streptococcus, kemudian Staphylococcus, Chlamydia pneumoniae, kemudian Mycoplasma pneumonia, Neisseria gonorrhea, dan Klebsiella pneumonia. Selain virus dan bakteri, infeksi jamur kandida juga dapat menyebabkan radang tenggorokan. Radang tenggorokan akibat infeksi jamur ini, Mita Echa, umumnya lebih banyak terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, ya, misalnya akibat malnutrisi, akibat HIV, atau efek samping kemoterapi. Kemudian ada juga karena kondisi non-infeksi ya. Beberapa kondisi atau gangguan kesehatan yang dapat memicu terjadinya radang tenggorokan adalah reaksi alergi terhadap debu, makanan, bulu hewan atau serbuk sari, sering berada di ruangan yang kering ya, misalnya kamar dengan AC, iritasi tenggorokan misalnya akibat mengonsumsi makanan pedas atau minuman beralkohol, serta terpapar asap rokok maupun polusi, tegang otot tenggorokan misalnya karena banyak berbicara dengan suara keras, sering berteriak atau berbicara dalam waktu yang lama tanpa istirahat, penyakit asam lambung, dan penyebab satu lagi karena tumor atau kanker tenggorokan.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.
3: Ya, selamat pagi buat yang baru gabung di Yesus 2,1 FM ya, jam jam 8 lebih 28 menit masih di info sehat pagi ini tentang sakit atau radang tenggorokan ya. Selanjutnya, mitosnya faktor risiko radang tenggorokan. Radang tenggorokan dapat terjadi pada siapa saja. Namun risiko terjadinya kondisi ini lebih tinggi pada orang dengan beberapa faktor berikut ya. Berusia 3 sampai 15 tahun, memiliki kebiasaan merokok atau menjadi perokok pasif, memiliki alergi, menderita infeksi sinus kronis atau radang amandel, sering beraktivitas atau bekerja di tempat yang ramai, misalnya pusat penitipan anak, ruang kelas, pasar, atau stasiun, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya akibat HIV, diabetes, kemoterapi, atau konsumsi obat kortikosteroid jangka panjang, dan akibat melakukan seks oral. Berikutnya, gejala radang tenggorokan. Mita Echa, gejala radang tenggorokan sangat beragam.

0: Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
5: Mata teteh gatel, agak perih.
4: Ya, tinggal digaruk aja.
5: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
4: Nanti kalau mau berangkat.
5: Emang mau kemana?
4: Mau ke kota dong.
5: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
4: Buat apa?
5: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ya, terima kasih Mirza masih di info sehat ada waktu 24 menit ke depan ya. Ya, masih tentang radang tenggorokan. Selanjutnya kapan harus ke dokter? Mita Echa, radang tenggorokan biasanya merupakan kondisi ringan dan akan mereda dalam beberapa hari dengan perawatan mandiri. Namun Anda dianjurkan untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Bisa lewat chat ya atau secara langsung jika selama satu minggu keluhan tidak membaik atau malah memberat. Minta aja segera cari pertolongan medis bila radang tenggorokan disertai dengan gejala berikut ya. Sakit tenggorokan yang parah, sesak napas, sulit menelan, demam lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri sendi, sakit telinga, dahak dan air liur mengandung darah, lemas atau tidak bertenaga, ruam kemerahan pada beberapa bagian tubuh, suara serak yang berlangsung lebih dari 2 minggu, dan bengkak pada wajah juga bengkak pada leher. Berikutnya diagnosis radang tenggorokan. Mita Eca, diagnosis radang tenggorokan dimulai dengan tanya jawab mengenai kondisi pasien. Dokter akan menanyakan kepada pasien tentang gejala yang dirasakan dan durasinya, penyakit yang pernah atau sedang diderita, kontak dengan orang yang mungkin terinfeksi bakteri atau virus penyebab radang tenggorokan. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya dengan melihat apakah ada pembengkakan, kemerahan, atau bercak putih pada amanda maupun tenggorokan. Memeriksa telinga dan saluran hidung, meraba leher untuk mencari tahu apakah kelenjar getah bening membengkak. Kemudian memeriksa perut untuk mencari tahu apakah terjadi pembesaran limpa yang mungkin menandakan mononukleosis. Dan satu lagi, memeriksa bunyi pernapasan dengan stetoskop. Mita Eca, dokter juga mungkin akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang berikut ya untuk memastikan diagnosis dan menentukan penyebab radang tenggorokan ya. Di antaranya dengan swab tenggorokan untuk mendeteksi virus atau bakteri dengan mengambil sampel lendir dari tenggorokan kemudian diperiksa di laboratorium. Dan yang kedua, tes hitung darah lengkap untuk menentukan penyebab radang tenggorokan misalnya infeksi virus atau bakteri.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, masih ada waktu 15 menit lagi ya. Nanti biasa buat pecinta lagu-lagu dan lawas bisa ikutan mulai jam 9 ya. Dan juga jangan lewatkan berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut ya, nanti di jam 11. Dan juga ada berita Jawa Barat nanti jam 1 siang di berita Jabar Now ya. Baik, kembali info sehat tentang radang tenggorokan. Sekarang kemana ya? Pengobatan radang tenggorokan. Beda aja pengobatan radang tenggorokan tergantung pada penyebabnya. Radang tenggorokan akibat infeksi virus umumnya membaik dalam 5-7 hari. Untuk membantu pemulihan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan ya, yaitu minum air putih minimal 2 liter per hari untuk melegakan tenggorokan dan mencegah dehidrasi, berkumur dengan air garam hangat untuk membersihkan dan meredakan nyeri tenggorokan, mengonsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan, misalnya sup kaldu hangat, air lemon dicampur madu atau air jahe hangat, berhenti merokok serta hindari paparan asap rokok, debu dan polusi, menggunakan pelembab udara jika udara di dalam ruangan terasa kering, beristirahat yang cukup dan kurangi bersuara sampai gejala membaik, dan mengulum es batu, tetapi tidak disarankan untuk bayi dan anak-anak. Selain itu, Mita Eca, Anda juga bisa menggunakan obat yang dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter. Berikut adalah obat radang tenggorokan yang bisa digunakan di rumah ya. Yang pertama, antiseptik. Beberapa obat antiseptik yang umum digunakan untuk mengatasi radang tenggorokan antara lain obat kumur ya, seperti betadine mouthwash, kemudian Milosep atau Hexadol, permen lozenges dequalinium chloride, misalnya Degirol, kemudian Dequal ya, dan permen lozenges amil metacresol, misalnya Strepsil atau Betadine lozenges. Berikutnya dengan pereda nyeri ya. Obat pereda nyeri yang dapat dimanfaatkan untuk menangani gejala radang tenggorokan antara lain benzocaine spray ya, misalnya Cooling 5 plus, kemudian benzidamin seperti Tantum perdeoral rinse atau Tantum lozenges, dan ibuprofen ya, bisa tablet bisa sirup seperti Vafek atau Farsiven Forte. Jika penanganan tadi tidak juga menyembuhkan gejala radang tenggorokan, Mita Eca sebaiknya konsultasi ke dokter untuk mengobati radang tenggorokan. Dokter dapat memberikan obat berikut ya, diantaranya antibiotik. Jenis antibiotik yang biasanya diberikan oleh dokter untuk pengobatan radang tenggorokan akibat infeksi bakteri adalah cefadroxil, amoxicillin atau clindamycin ya. Kemudian obat batuk. Jenis obat batuk yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis batuk yang dialami saat radang tenggorokan. Apakah batuk yang berdahak atau batuk kering tanpa dahak? Untuk mengatasi batuk berdahak pada radang tenggorokan, obat yang digunakan biasanya mengandung bahan mukolitik untuk mengencerkan dahak ya. Contoh merek obat dengan kandungan mukolitik adalah Fluimucil sirup kering dan Fluimucil pediatrik granul ya, untuk anak-anak. Sementara itu Untuk mengatasi batuk kering yang menyertai radang tenggorokan, obat yang umum digunakan adalah obat-obatan antitusif, misalnya Noscovin ya. Contoh merek obat yang mengandung bahan ini adalah Longatin tablet dan Mercotin drop. Mita Ece, sebagian besar obat batuk memerlukan resep dari dokter. Namun ada juga obat batuk yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Biasanya untuk mengatasi batuk berdahak ya, seperti Quinidin OBH sirup kemasan saset dan OBH komi sirup dalam kemasan botol. Kemudian obat satu lagi, antasida. Nah, antasida adalah golongan obat penetral asam lambung yang dapat digunakan untuk mengatasi radang tenggorokan akibat naiknya asam lambung. Mitraca, ada beberapa jenis obat yang tergolong antasida ya. Antara lain aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida ya. Contoh merek obat dengan kandungan ini adalah Milanta tablet, Milanta cair, Sanma suspensi, polisilen tablet, dan polisilen suspensi. Obat-obatan ini Mitraca dapat dibeli bebas tanpa resep dokter ya, tetapi harus digunakan sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasan setiap produk.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, waktunya tinggal 4 menit lagi. Mita jam rusuh ini ya. Kita tiba di akhir acara ya, penutup ini komplikasi dan pencegahan radang tenggorokan. Mita aja, jika tidak ditangani, radang tenggorokan dapat menyebabkan sejumlah komplikasi ya, di antaranya epiglotitis, yaitu peradangan pada katup saluran pernapasan, infeksi telinga, mastoiditis atau infeksi pada tulang mastoid, sinusitis atau peradangan pada sinus, penumpukan nanah di tenggorokan atau abses faring, pneumonia, demam rematik, dan glomerulonefritis. Dan penutup, pencegahan radang tenggorokan. Menurut saya, pencegahan radang tenggorokan adalah dengan menghindari kuman atau kondisi yang bisa menyebabkannya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum atau sesudah menyiapkan makan, membuang sampah, dan setelah dari toilet. Tidak menyentuh area wajah menggunakan tangan yang tidak bersih. Tidak berbagi makanan atau penggunaan barang pribadi seperti peralatan makan, pakaian, atau sikat gigi dengan orang lain. Membersihkan permukaan benda atau barang apapun yang dapat menjadi media penyebaran infeksi. Menghindari kontak dengan orang yang mungkin sakit atau terinfeksi. Menjauhi paparan asap rokok dan berhenti merokok. Dan satu lagi, melakukan vaksin influenza sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Ya, mirip aja, jumpa kita cukup sampai di sini. Jumpa lagi besok pagi jam 8 di Info Sehat. Ya, setelah ini ada lagu-lagu dangdut lawas ya, bisa ikutan lewat WA atau lewat telepon. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Pabutop, Vitama, Sultana ya, bisa beli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Ya, jumpa lagi di Eca dan Asasoy, tentunya di channel Eca, 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 50, Sungetan, Kota Banjar. Hari Kamis, sudah hari ke berapa ini, pekan terakhir ya, di September 2026, sudah hari ke-24 ya, 24 September 2026. Ya, gimana Mita Eca kabarnya ya pagi ini? Mudah-mudahan sehat, baik ya, sekeluarga atau juga dengan rekan-rekan kerjanya ya. Sekarang sudah jam 9 lebih 10 menit. Biasa lagu dari Rawas sama jam 11 ya, bisa ikutan WA, telepon, SMS ya. WA-nya di 081-313-458-622. Teleponnya di 0821-3058-8988 ya. Dan biasa juga produk denaturnya, jangan lupa Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan lainnya ya, bisa dibeli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Tadi pembukanya ada sebuah lagu apa tadi ya, yang bisa bikin semangat tuh lagu tadi, Rambate Ratahayu dari Bang Haji ya, bareng itu siapa, Bunda Rita Sugiarto. Baik, sudah ada siapa ini, kayak tadi dari pagi daftar hadir, sudah ada siapa ya? Daftar hadir, ke lihat pesan dulu, ada Mama Ningsi, ada Mama Depina, terus yang sudah request ini Mama AA ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi semuanya, lagunya Bagai Disambar Petir. Dari siapa Mama? Dari Ika Nurjana ya. Buat yang sisiran, moga sehat selalu, terima kasih. Ada Bunda Niken juga, ada Teh Leo juga hadir, biasa dari sejak info sehat ya. Teh Bunga juga ada, ada Teh Hendra ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Secawan Madu ya, buat Ani Mei-Mei, Mama Devina, terus siapa, Pak Ajat, Andi, Bena, Wadedi. Isya buat Ayang, oh biasa, ini Abu Demen ya. Abu Demen ini, Ayang di pintu Bata, terima kasih sudah dibacakan. Ya, Teh Bunga cuma daftar hadir, belum ya, belum request lagu. Terus ada Iksan di Babantar ini, lagunya Rindu Berat, yang dari siapa Iksan? Rindu Berat ada dua tuh ya, cuma sama lagunya, cuma sama judulnya, lagunya beda ya. Rindu Berat ada dari siapa, Kamelia Malik, ada dari Ice. Ini dari siapa Rindu Beratnya? Oh, dari Ice ya. Salam buat Teh Ajeng. Oh, Teh Ajeng teh caket Mantri Pudin. Iya, itu di Bojongpari, Iksan. Kalau Iksan mah Babantar ya. Terus Mama Oci mah di Rawa, itu Lumbung Rawa. Teh Indri sama Teh Indri Sirna Rasanya cina ya. Teh Indri mah itu apa, Ciomas Iksan, Ciomas itu masuknya sudah ke Panjalu ya, sama Kang Panji. Reni Mei-Mei, terus Teh Bunga, Teh Bunga mah di Bone Hehe, itu mana, Ciuri ya, Teh Bunga. Terus buat PNECA semuanya, moga sehat, amin ya rabbal alamin. Ada halu apa Teh Bunga? Oh, selalu rindu, requestnya kirain halu lagi nutuan apa sih ini. Selalu rindu ya, siap ya. Teleponnya nanti ya, ini Mama AA. Teh lupa Mama AA teh mana, Mama lupa.

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sahabat Sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: to China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
4: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Ya, kembali lagu-lagu dangdut lawas. Aduh, kok. Lagu-lagu dangdut kenangan Mama Putra, sok lagi santai teh bungsu mau on air apa cuma daftar hadir? Oh, sok atuh ya sudah beres ngakel teh bungsu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denas asoy.
1: Apa cing?
0: Gimana? Alhamdulillah menunduh sih biasa tapi dah. Gimana lagi?
1: Ini kopainya.
0: Kopainya sudah tuh sama dadakna sudah habis.
1: Udah ya tuh.
0: Ini teh bungsu. Garut, bungsu Bandung, Garut ya?
1: Garut.
0: Oh Garut, Garut nanti di mana? Teh bungsu teh lupa.
1: Cikajang Garut.
0: Oh Cikajang, yeah. Ya dulu pernah ada itu tuh radiari ada radio base ya masih ada radio base? Halo?
1: Ada kali.
0: Ada dulu tuh ngirim apa? Konyol, dua karung. Oh konyol.
1: Konyol, pokoknya mah konyol pada roti sana
0: sih. Dulu mah tahunnya konyol teh. Pas sudah koneng di warungnya pas oh, dari sana mah ina ikonya teh hejo tapi dah itu enak sih masih
1: enak rasanya
0: ikonya tuh so lagunya apa
1: lagunya, teh apa ya
0: apa ikonya teh itu markisahak apa ikonya teh apa beda
1: Markisa
0: Markisa oh keren teh Markisa hak itu konyol teh yang istrinya
1: tapi bentuknya Masami gitu.
0: Oh yang istrinya Ikang Fauji almarhum gini nanti ya Markisa hak ya.
1: Kirim salam
0: so lagunya teh
1: ya,
0: lagunya apa kan. Dulu
1: Sonia.
0: Oh Sonia yeah. Iya
1: okay. Buat Pak Sandri juga, buat Teh Ain, buat Mas Dimas,
0: yeah.
1: Buat Kang Ojes, buat Bunda Mawar, Kang Obet, Bunda Rati, Mama Lina, Kang Adin, buat
0: siapa lagi?
1: Mama Devina, buat Kang Asep Dampak, buat Teh Bunga, buat Ayah Iqbal,
0: Ayah Iqbal, terus sok. Berarti sagojot ya ta. Terus
1: awalnya
0: dikumen-kumen.
1: Iya, buat semuanya aja ya.
0: Dulu pernah jadi anak kos teh bungsu di Garut tuh di mana Tarogong, Jalan Pembangunan.
1: Tarogong. Di Tarogong masuk di Bakri Nacai Panas.
0: Dulu teh zaman gini-gini kita pernah bujangan heula teh bungsu.
1: Ya mohon atuh mah.
0: Ujuk-ujuk begini ya.
1: Pokoknya
0: jadi sepuh
1: pasti.
0: Dulu aja zaman Jepang mungkin di jalan.
1: Tapi mudah-mudahan selesainya
0: amin.
1: Makasih ya.
0: Yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya teh bungsu Garut tuh dulu pernah jadi anak kos di Garut teh bungsu. Waktu ada bus ini dari Tasik teh bus apa Mios ya Tasik Garut tuh dulu ada Mios dari Cilembang ke itu Terminal Guntur ya dulu masih inget tuh sering naik mobil itu. Sok Mama Putra apa Kimalabar siapa yang duluan ini halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, Mama Putra.
2: Salam buat konyol, konyol apa konyol?
0: Konyol, itu kirain teh sah. Konyol teh Markisa hak, oh beda ya.
2: Lain konyol.
0: Beda Markisa hak mada dulu.
2: Apa konyol?
0: Dua karung dari itu radio base tuh dari Cikajang dulu. Konyol teh hejo, dan tahunnya koneng, koneng mah itu lama di warung ya.
2: Bukan konyol.
0: Bukan. So, Mama Putra, pangling pas kesana Mama Putra asa dilihat dari sedotan masa langsing, cing teh lihat. Halo?
2: Kebaliknya ya.
0: Makmur, alhamdulillah. Ya.
2: Lagunya
0: so,
2: itu.
0: Lagunya apa?
2: Kopi susu.
0: Kopi susu dari Maggie Ajet, Christina apa Mansur?
2: Yang enak yang mana ya?
0: Kalau yang enak mah ada minum langsung atuh. Yang enak mah.
2: Lagi jet enaknya ya.
0: Nanti sok dikirimin.
2: Kirim kopi salamnya susu. Buat Andri duluan.
0: Iya.
2: Terus buat Kang J.
0: Kang J.
2: Terus sekarang Kang J jarang masuk ya.
0: Dariona error cenah. Oh, Dariona itu teh. Oh,
2: terus buat
0: siapa?
2: Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
2: Terus Kang Husin. Kang Tarsa. Kang,
0: terus
2: buat Kang Pak Kang Darsa.
0: Lagi ngantor buat, Kang Darsa mah jam segini mah.
2: Buat Kang Panji sama Teh Indrinya.
0: Sagojod.
2: Ya.
0: Ya nasi gano ragu eta.
2: Buat Mas CME. Sama Teh Leonya.
0: Sagojod eta ge.
2: Ya.
0: Oh, lah iya anak kitu geuning eta teh kumasi? Sigano cang. Sigano cang saya.
2: Buat Teh Bungsu tadi ya.
0: Bungsu Garut.
2: Ya, buat Teh Bunga.
0: Oh, Cikajang teh ada pemain Persib dulu yang dari Cikajang teh siapa lah dulu teh? Lupa itu pemain Persib yang dulunya pemain Persita Tangerang teh.
2: Siapa ya?
0: Siapa sok?
2: Bunda Niken.
0: Bunda Niken.
2: Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
2: Sok. Bunda Mawar.
0: Butin Teh Lewa ada. Aki Malabar suka keduluan ku Mama Putra. Aki Malabar keduluan.
2: Aki Malabar.
0: Itu sok. Itu kalau itu teh sok. Keduluan teh Aki Malabar mah sok. Najongan panto aja teh.
2: Jongan panto.
0: Nanti Aki.
2: Siapa ya?
0: Siapa? Ada. Oh ada pendatang baru pen lama ini Abah Herman.
2: Oh buat Abah.
0: Perempatan Santiong. Oh sering lewat atau Abah kesana oh, yang mana Herman. Ya Abah?
2: Buat Kang Ceng
0: XSB. Buat terus
2: Reni
0: Mei Mei.
2: Buat Mama Oci.
0: Terus
2: Mama Reski.
0: Iya. Yang suka Regina. Itu tuh yang suka wayu-wayan.
2: Yang
0: suka wayu-wayan.
2: Buat Teh Nenek.
0: Oh iya iya. Why senang kalau tidak disenggol teh.
2: Iya buat why? Siapa lu Chris teh?
0: Lewi
2: sah. Dasar Papa Putra siapa sih?
0: Sah Lewi Chris mah.
2: Chris. Buat Chris katanya.
0: Oh itu mah itu.
2: Dasar Papa Putra. Buat
0: siapa? Kata Pak
2: Haji. Semuanya ada.
0: Kata Pak Haji itu mah ya. Kata Pak Haji oh paling ya.
2: Ya. Udah Andi.
0: Udah yuk, makasih. Makasih. Yuk,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Putra. Aslinya Mama Putra pangling waktu kesana. Waktu ngantar pakursin terapi, totok sarap kesana. Asa langsing gitu ya. Langsing-langsing. Sok, Dimas curhat. Gera Dimas amun masuk teh paribasa telepon teh diangkat. Cina. Sama batur mah 4 jam geura pasti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan asoy.
3: Asik coy. Tegal ini masuk.
0: Oh masuk. Gimana mantau yang teleponan malam tidak?
3: Enggak, dari malam sudah damai.
0: Oh iya ya kan atau alhamdulillah atau
3: alhamdulillah iya berarti semoga kata selamanya.
0: Berarti isukan jalan yang ke Brebes ditutup isukan. Hah? Halo. Ditutup ya isu.
3: Ya, ya.
0: Iya tapi belum mandi ini teh dari kapannya ini teh Dimas lupa terakhir mandi teh hari apa.
3: Siapa itu?
0: Hah? Tadi
3: apa yang belum mandi?
0: Diriku ini ada.
3: Oh, jangan-jangan buka-buka kartu tahu.
0: Terakhir mandi teh hari apa ini teh yang lupa. Sok Dimas lagu apa?
3: Aku lagunya.
0: Lagu apa, Sok?
3: Pasca kembali aja lah dari.
0: Asik, megang. Asik. Dan berarti isukan KDM diundang ya. Berarti KDM diundang.
3: Halo? Nanti aku undang semuanya ya.
0: Oh iya siap lah.
3: Pen-pen RCA.
0: Itu siapa?
3: Datang ke sini.
0: Gibran diundang. Halo?
3: Iya diundang semua itu pakai mobil itu mengikar rombongan.
0: Mobil itu barakuda yang anti peluru Dimas ya.
3: Emang mau perang?
0: Iya, ketangnya bukan perang, ketang. Celakan di masa.
3: Bahasa salamnya kamu. Tadi ada Teh Bungsu ya.
0: Oke, sama konyanya.
3: Belum kenal aku ini, salam kenul ya, Mama Putra.
0: Iya, iya. Bahasa kembali.
3: Perasaan aku sering nyalami Mama Putra.
0: Tapi tidak disalam balik.
3: Iya, dengan disalam balik ini aku salam lagi nih. Jadi aku titip ya.
0: Oh, iya, iya. Kena ya, nanti ditawar nanti. Itu ditawar nanti. Kacida atau itu?
3: Aden Suradeng, Kang Ujes, Kang Obes,
0: Kacida atau?
3: Buat Herdi Su. Halo.
0: Halo, halo.
3: Terus buat
0: siapa?
3: Kang Darsa.
0: Kang Darsa mah lagi ngantor atau jam segini mah?
3: Iya, aku juga biasanya ngantor.
0: Kang Darsa mah pakai dasi, Mas.
3: Tapi saya juga biasanya berangkat pagi ini dasinya baru dicuci.
0: Oh, iya, iya.
3: Terus buat
0: siapa?
3: Ya, terus buat siapa lagi? Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu. So.
3: Neng yang ada di Arab Saudi.
0: Oh, itu mah sambungan internasional. Itu mahal ya, kalau on air.
3: Kayaknya dia monitor terus.
0: Mahal itu teh kalau telepon deh. Udah banyak duit ya lah kan. Kadang
3: pakainya itu paketan yang 40.000 menit.
0: Kadang itu teh jual onta dulu, Dimas.
3: Yang mati lampu, muka gitu, nggak mati lampu ya.
0: Neneng mah kadang jual onta dulu, itu teh dari Jeddah.
3: Oh, baru online ya?
0: Jual onta dulu, itu teh.
3: Masya Allah. Online aja jual ya. Udah buat semuanya aja.
0: Semuanya, iya, iya.
3: Spesial buat Mas Andri, muasa selalu.
0: Amin, amin.
3: Spesial buat ayam
0: asik.
3: Aku.
0: Asik, berarti isukan.
3: Di monitor ya. Semoga pekerjaannya semuanya lancar. Saya doakan dari sini.
0: Itu Gibran diundang pasti, Wapres
3: iya,
0: itu ya.
3: Iya, undang semuanya pokoknya.
0: Jangan sembarangan, awas.
3: Jangan sembarangan. Semoga dia tuh nggak telepon lagi sama yang lain ya.
0: Lah, tinggal dipasang itu atau apa? CCTV itu dipasang.
3: Iya. Dari kalau telepon sama orang lain kan kelihatan. Dari kalau lagi telepon sama orang lain HP-nya disita.
0: Sita lah itu. Yeah. Seperti kulesing itu sita.
3: Masuk dong nanti AI. Masuk. Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, alhamdulillah basah kembali. Cina Mitra. Aduh. Isukan KDM diundang sok Aki Malabar. Aduh Aki, Ki masuk teh Ki. Kayalah Kang Adeng ya Aki Malabar teh sudah. Kayalah belum Ki. Tah sok. Halo. Waalaikumsalam. Dana Sasot.
4: Iya. Kalau asik cok.
0: Oh iya, kalau
4: aku. Mayong asik posisinya teuing, Kang.
0: Asik. Iya, heeh, memilikan Ki.
4: Tapi itu asik mah raos.
0: Raos. Geun atuh. Kalau aki teh dari mana, Ki?
4: Di Malabar.
0: Malabar teh.
4: Malabar eta Wonareja.
0: Wonareja.
4: Mun lewat Pinesan sangke.
0: Oh itu.
4: Kolakan belok kiri.
0: Karanggendot.
4: Mohon, Badiona.
0: Yang itu.
4: Pasti Pinesan teh kan ke mendak sekolah, kan? Ta belok kiri, ta di sekolah teh ya 8 kiloan.
0: 8 kilo. Ari lapang bola eta masukna daerah mana Ki? Lapang bola?
4: Lapang bola mah Limbangan.
0: Oh, Limbangan. Itu
4: Karanggendot.
0: Pernah ngirim pitama ke siapa Mbak Reni itu?
4: Oh, di Limbangan ya.
0: Yang lapang bola sebelum pasar belok kiri.
4: Oh, benar.
0: Itu ngirim pitama wah tahun berapa itu?
4: Selaminya.
0: Dulu mah ada suka ikutan karaoke, sekarang mah jarang, nggak pernah. Sekarang gendot ya.
4: Boleh nyanyikan lagu?
0: Lagunya sok asal ulah arto, sesuai kita atau kumaha ada bujang atas. Priyogi abisnya.
4: Itu lagu baik.
0: Ulah atas, aduh ampun.
4: Kita tadi yang asyik yang kita tadi
0: baik. Lagu naon?
4: Lagu na Ustaz Siti Muksin.
0: Muksin apa Lewaldi?
4: Oh, ala eta bae ti sabe.
0: Mohon frustasikeun lah.
4: Mun salam-salam nu bae sa di nya.
0: Naon nembete kela sa nu bae teh naon teh.
4: Mun tadi ngelas
0: sama Dimas, Dimas, Dimas.
4: Dimasnya. Dimas terus tangge Mama Depina.
0: Mama Depina terus.
4: Mama Otru, Mama Eli, Mama Heru. Mama Putra, Nurun Pengolana, Teh Bunga,
0: Teh Bunga,
4: Teh Saya Teh Neneng, Gedahnya
0: Teh Neneng, Kobi, kita mau on enteng, kita on tahulah, kita teh, mau pada meser kuota teh, nayun on tahulah, kajaga, kita.
4: Teh Isma,
0: Teh Isma,
4: Neneng,
0: Neneng lah jabra, karena artosnya.
4: Ini Pak Edi, kan kita Dayana Bayi dalam
0: penampil
4: aku Pak Yan
0: Mabat. Siap.
4: Atur nuhun ya kangen waktunya.
0: Sami-sami.
4: Ye, Kang Andri.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta aki tinekanan hayong on RT-nya aki. Kang Adeng gede, Kang Adengnya, iya, iya. Bisi kasbuan laguna Sonia, Sonia tadi teh putri bungsu ya. Bang Marianto juga tuh tetangga di belakang rumah sama Teh Herninya ya, Bang Marianto suka ya lagu ini.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Iya, ini pasti ada kasbon. Beda cahaya tuh sudah jam 10 lebih. Ya, teleponnya ditutup dulu. Dari tadi dianggurin. Ini pesan ada siapa. Nanti diangkatnya nanti ya. Beres baca ini pesan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy, RCA FM. Pagi jelang siang. Salam kenal. Ini aku, mitra lama RCA. Sudah lama tiarap. Ulu tiarap seperti lagi perang ya. Kang Herman Adau dari Parapatan Santiong, Pajamben, Binangun. Oh, sering lewat ke sana Kang Herman, sebelah mana ya? Mohon maaf, ikutan lagi jadi pendatang baru, ganti nama jadi Abah Herman. Oh, sudah abah-abah ya? Sudah punya cucu ya? Meramaikan RCA, salam kenal dari Abah Herman. Salam buat semua mitra RCA dimanapun berada. Moga sehat selalu untuk semuanya. Tolong lagunya apa Bang Haji? Terkesima ya, siap ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Abah Herman Santiong Binangun. Iya Abah Herman. Dulu ada teman SMP di sana Abah Herman, pas Parapatan tuh yang ke arah Pajamben tuh, rumah sebelah kanan Kang siapa? Kang Iwan. Sudah tidak di sana mungkin ya. Kang Iwan tuh pas Parapatan sebelah kanan yang ke arah Pajamben. Teman waktu di itu di SMP 2 dulu ya. Salam kalau masih ada ya di sana. Terus ada Teh Leo daftar hadir ya. Anu Hasema apa Markona ya. Iya ada Markis Sahak Magelis tapi sudah almarhum ya Markis Sahaknya. Terus ada Teh Ismai juga ada lagunya yang dari itu Teh Ismai Roma Irama. Nanti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy, lagunya doa Butin Angeko di Lembah Sunyi ya. Lagunya Imam S. Arifin. Salam buat yang siaran, moga sehat selalu. Buat Bunda Niken dan semuanya, moga sehat ya. Butin Angeko di Lembah Sunyi. Terus ada siapa lagi? Lihat dulu daftar panggilan tadi yang belum teh siapa sih Kang Adeng. Sok atuh Kang Adeng. Tapi lagunya tidak janji ya. Mama Heru atau Teh Bunga ya, siapa. Oke lah, ininya belum aktif. Lagunya tidak janji ya. Tuh ini juga sudah berapa lagu ya. Nanti ada Kopi Susu, ada Basah Kembali, ada Frustasi. Terus barusan teh siapa yang minta teh Terkesima ya Abah Herman. Terus Teh Ismayang Butin Doa Suci. So Kang Adeng atau siapa, Mama Heru sudah aktif ini. Barangkali mau itu, mau on air. Berita juga sudah ada ya, nanti ada kilas stadio sudah masuk ya buat jam 11. Aganis juga sama mamahnya di Gang Ismaya, Sumaning Wetan. Nah, Aganis, pertarajian kemana Aganis jadwal hari ini? Salam juga buat THI Kaput ya di Jalan Baru, tuh Jalan Baru belakang ECA Alama ya, RW 12 di sana. Mbak Brebes juga warung nasi Yolanda di sana pas itu lampu merah ya. Jauh Mbak lah sekarang mah tidak bisa itu. Tidak bisa kasbon. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Waalaikumsalam. Danas Asoy.
4: Coy.
6: Asik coy. Lagi menyalse kah?
4: Kan?
6: Lagi menyalse?
4: Lagi menyalse.
6: Oh iya. Teken meneken sudah beres. Neken-neken sudah.
4: Sudah.
6: Oh sudah ya. Sok di laguan apa? Kalah ini seperti kurang gebrak Kang Adeng teh. Hah? Halo? Kang? Halo? Kang mana sih? Kang? Tuluy? Kang Adeng? Tuluy? Tuluy, cenah tuluy, cenah tuluy. Kang Adeng sok tidak para rege Kang Adeng mah. Kakang, tuluy Kang. Kang? Tuluy. Tuluy cenah teh. Kang Adeng sinyal mungkin Kang Adeng sok atura naik kena meja apa ya. Kang Adeng daerahna gimana sih atuh Kang Adeng teh sinyal gimana susah ya. Sok tuh keduluan sama Teh Bunga ini coba. Halo halo.
5: Iya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Siang kembali tuh Kang Adeng tadi kemana Kang Adeng?
5: Tadi sih bersamaan tapi nggak ada suaranya.
6: Oh nggak ada.
5: Biar berdua nelfonnya gitu.
6: Oh.
5: Kan udah kebanyak yang masuk tapi nggak ada suaranya. Aku dari one way lah nelfon gitu.
6: Sok
5: lagunya.
6: Lagunya apa?
5: Sahdu.
6: Sok dikirimin.
5: Suaranya yang udah pada masuk ya.
6: Banyak
5: Putra
6: tadi.
5: Bapak Putra juga. Tanudin.
6: Terus siapa?
5: Abah Malabar juga.
6: Aki. Aki Malabar.
5: Ada yang dada. Nanti.
6: Sok. Ada yang
5: kan Cipe.
6: Bu Eta teh. Ujangan benar Kang Adeng teh ngaku nama.
5: Kan beda.
6: Hah? Oh.
5: Duda. Duda. Duda.
6: Sok.
5: Duren.
6: Sok buat siapa
5: lagi?
6: Teh Indri. Teh Indri mah lagi itu mungkin.
5: Teh Neneng.
6: Terus anggrek ungu.
5: Mas itu teh.
6: Yang dari mana?
5: Reni Meimei.
6: Reni Meimei. Terus siapa?
5: Teh Ati.
6: Teh Ati dari Asa tidak ada. Teh Ati. Ati Buri.
5: Nah, kemarin yang pertama siapa?
6: Ati Buri apa kali lipat apa?
5: Juga. Ati orang yang suka disakiti.
6: Ati mana sih lah salah itu mah.
5: Ya udahlah, dalamnya buat semuanya aja.
6: Semuanya.
5: Nah, mulai sah.
6: Iya siap. Kang Ali mah belum ya.
5: Selalu,
6: amin
5: ya.
6: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum Suradeng Suradeng.
6: Yo, waalaikumsalam Teh Bunga. Tadi Kang Adeng belum ya, belum sempat minta lagu. Bisa lupa Kang Adeng bisa sudah minta tapi tidak ditaikin gitu. Oke, ya nanti lagi ya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini tadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram.

0: dan layangan-layangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Pitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
1: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Pitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Garut buru kelompok bermotor penganiaya pelajar SMA. Pemkab Pangandaran genjot terapi pencegahan TBC dan pertahankan predikat bebas malaria. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Kepolisian Resort Garut terus berupaya mengungkap dan memburu kelompok orang tak dikenal yang terlibat pengeroyokan brutal terhadap seorang pelajar SMA. Korban berinisial SAF berusia 16 tahun menderita luka robek di wajah akibat sebetan senjata tajam jenis samurai di kawasan stasiun kereta api Garut. Insiden berdarah ini terjadi pada Minggu 20 September pagi lalu saat korban yang merupakan warga Karangpawitan hendak membeli jajanan. Di tengah jalan, kendaraan korban mendadak dicegat sekelompok pengendara sepeda motor yang langsung melancarkan serangan secara membabi buta menggunakan helm hingga senjata tajam. Korban menderita luka parah dengan 4 jahitan di wajah serta cedera di bagian lutut akibat diduga sempat terlindas kendaraan pelaku.
4: Saya mau jajan, ada berkelompok motor, itu saya di ini pakai samurai, jatuh dari motor lari, saya di ini jatuh kayaknya mah 8, gak turun semuanya.
1: Kendati terluka parah dan jaketnya robek disabet samurai, SAF berhasil melarikan diri ke area SPBU Jalan Bang untuk menyelamatkan jiwa sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Saat ini korban terpaksa meliburkan diri dari aktivitas sekolah guna menjalani pemulihan intensif di rumahnya. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut telah mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi guna mengejar para pelaku kejahatan jalanan itu. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengintensifkan penanggulangan penyakit menular dengan berfokus pada program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT serta memagari wilayah dari ancaman malaria. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Kesehatan saat meninjau pelayanan medis di Pangandaran Senin 21 September lalu. Bupati Pangandaran Citra Pitriami menyebut dari 86 lokasi sasaran pelacakan, tim medis telah berhasil mengintervensi 48 lokasi dengan memeriksa 4.000 lebih warga kontak erat. Citra menegaskan tantangan terbesar penanganan TBC saat ini adalah mendorong kesadaran warga yang merasa sehat untuk tetap mau menjalani terapi pencegahan.
5: Bagaimana cara pencegahan TB ya? Cara mengeliminasi TB agar kabupaten Pangandaran bebas TB.
6: Jadi itu targetnya. Tadi kita itu targetnya 86 ya, lokus.
5: 86 lokus itu.
6: Sudah
5: 48 sampai tanggal 19.
6: Jadi sudah bagus sih kalau kata Wamen. Okay. Ya, sudah 50% ya, lebih.
5: Karena berakhirnya nanti di November tanggal 30.
6: Dan yang menjadi permasalahan TB itu karena TB ini pengobatannya sudah berjalan dengan baik, tetapi pencegahannya yang belum maksimal. Jadi tadi itu Pak Menkes, ya capaiannya masih rendah, pencegahannya itu yang didorong. Bagaimana TB ini nih dicegah nih, gitu loh. Jangan hanya mengobati gampang, tetapi mencegah itu yang agak sulit.
1: Upaya pemberantasan TBC ini turut didukung Kementerian Kesehatan yang akan menyalurkan bantuan alat ronsen ke Pangandaran. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa untuk mempercepat penemuan kasus. Selain TBC, Pemkab Pangandaran juga memperketat pengawasan di wilayah perbatasan seperti kawasan Nusa Kambangan guna mempertahankan status daerah bebas malaria yang telah diraih selama 6 tahun berturut-turut.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
3: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
0: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Sebanyak 826 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, resmi menerima penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga. Setiap keluarga memboyong alokasi 30 kg beras untuk kebutuhan periode Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran beras bantuan pemerintah ini dilakukan secara bertahap, salah satunya dipantau langsung di Desa Budi Harja. Camat Sindang Kasih Amin Mabruri menegaskan pemantauan dilakukan guna memastikan distribusi berjalan tertib serta tepat sasaran. Selain memelototi kesesuaian data, pihak kecamatan juga mengimbau warga agar tak ragu melapor jika menemukan kualitas beras yang buruk atau tidak layak konsumsi agar segera diganti oleh pihak penyalur.
2: Selain melaksanakan pemantauan, juga menghimbau kepada masyarakat, terutamanya termasuk juga sebetulnya kepada perangkat desa dan pemerintah desa setempat ya. Yang pertama agar tepat sasaran, itu yang saya harapkan. Karena penyaluran ini datanya by name by address-nya sudah ada ya, sehingga ini tinggal teknis penyaluran saja. Kalaupun ada ditemukan warga KPM ini yang mendapatkan beras dengan kualitas yang kurang baik ya, ini bisa diadukan ataupun dilaporkan secara langsung nanti ke pihak penyalur. Kita akan sampaikan itu dan mudah-mudahan tidak terlampau lama ini akan dilaksanakan penggantian.
1: Bantuan pangan beras ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat penerima. Salah satunya Sri Nurhayati, warga Desa Budi Harja. Sri mengaku pasokan 30 kg beras sangat membantu menekan biaya dapur keluarga.
3: Iya, dikonsumsi sehari-hari. Kualitasnya menjelek gitu kan. Terpaksa ya, terima kasih kepada pemerintah sudah memberikan bantuan beras.
4: Jadi beras ini mah sangat membantu ya, Bu?
3: Iya, sangat membantu ke beras.
1: Kendati distribusi tahap ketiga ini sempat mengalami keterlambatan akibat besarnya kuota pasokan di Kabupaten Ciamis, proses penyaluran dipastikan terus berjalan secara bertahap hingga seluruh KPM menerima haknya.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

follow media sosial RCA, Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut di masjid.
1: Geus dibeungkeut anggerwe nya.
2: Anger.
1: Anggerwe raheutna.
2: Anger.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Pakatan Kasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Din, coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Assalamualaikum haturan, wilujeng siang, beta ecan, senang kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda, nyetepang dangode, sarang acara kawi Sunda ti aja di Gelora 102,1 FM. Bari ngantosan berita, minta tabu 1 berita Jawa Baratnya, Jabarno. Tabu 12 langkung 4 menit, haturan mitra, nuju leleson, nembe. Wih, natepan lohor, nuju tuang siang, nuju ngopenya, mitra. Di sarangan kawi Sunda. Tiasa ngiringan mung teu nampi teleponnya. Mangga kangge ngangge pesan WA ka 081313458622. Haturan butin anggrek ungu terasa di Abah Herman di Parapatan Santiong. Oh Kang Iwan teh mohon nguping ka pungkur ge nya atuh salami teh. Ayeuna jantan supir Toronto. Nya. Oh Bumi Abah mah payuneun Kang Iwan nya palih dinya ohon. Teras deui aya sateh bungsu haturan Aki Malabar teh Ismay teh Leo Mamah Aa Iksan di Babantar. Teras deui Bunda Niken teh Hendra Mamah Depina. Teras sok hilap wae Mamah Aatenya di Windu Raja nya Mamah sok hilap wae. Aduh. Tas yang ieu mah kamari-kamari mah nyarioskeun naon mitra paribasa tah ieu mah babasan nya. Pamé babasan mah pondok mitra mong sakata dua katanya babasan teh contohna amis budi mitra teh hartosna mahnya ohon ramah ka sasaha. Teras aya naon deui teh atah anjang teh atah anjang mah langki silaturahmi mitra nya ohon ada kirang saya eta teh. Teras ada aya batu nyonggerang teh ieu mah anu jami anu naon heuras gerong kitu keras kepala dina basa Indonesia mitra nya sesah pamedi papatahan teh. Teras aya naon deui ieu umul di piwarang teh di piwarang damel asal pe di piwarang naon ta eta babasana berat birit. Teras aya deui bengkung basual tak ya mah pelin pelan mitranya ohon. ayah sahadeui ke iya sah teh bunga berat birit ente iya tanawan hat sena oh ayah iya mah paribasa pengen teh bunganya mual ayah tak tak ngaluhuran celi cenake ya aduh PR eng teh bunga hartosna naon mita yang terang mual ayah tak tak ngaluhuran celi ta ke ohonnya aduh PR ya emotanen ya. Andi Ciamis sadananya hoyong naon kicep akang ti saha ti Silvia nya di antos laguna bari gogolehean haridang ohon ngelekep Andi Sami nya ieu di age wae da sok meniris teu kiat ya aduh. Teras teh Hendra oge aya hoyong mawar bodas tar mapai jalan satapak teh nya teh Hendra mah mapai jalan satapakna terang lah bari ka ditu tuh ka pintu singa nya. Andi mah kicep akan

Iya. Ke ya teh saheula oan di heula hoyong kicup akang cenah abdi ge ngartos kicup anu teu gaduh artos nanya kela kicupna aya paribasa kicupna ieu ani aya naon kicupna sabeduk sakali eta mah cenah hartosna jalmi anu lungguh pisan mitra nya tad paribasana kicupna sabeduk sakali mitra nya pamohalan mitra nya eta mah damung paribasa nya kela ani dipilari eula kicup cici ta ayati sa eta lah pokana mah kicup akang nya andi lah ta sok dibayar kompan ta.

0: Media, Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Andi di sadananya atas sampai nuju menggoler suara oh anda wajib marosna menggolernya Andi atas tadi kicup akang oh sanes kicup penutega dua artos kicup anu ayah hartosna mitra cenanya teras mawar bodas di teh deti kurnia di si jenat kanggo sata di teteh Hendra nyamawar bodas sama pai jalan satapak ta teh Hendra mah paling ngajug-jug nate biasa ka pintu singa nya teras Bunda Niken oge daftar hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gening tiasa ukeun lagu tiasa mung teu nampi telepon nya waktosna ente waktosna ente lami hoyong sasak Raja Mandala mohon mangga antos wae sasak Raja Mandala ayati sa ayat 2 ada ayati Kangsa Asep Darso asli nama teras ayati Neng Nanih Gasentra sasak Raja Mandala teh mitra pamiti Bandung tabadeka Padalarang badeki Cianjur nya ngalangkung sasak Raja Mandala teh mentas eta teh walungan naon mentas walungan Citarum ta teras teh bunga deui naon daftar hadir asala ieu mah keheula ta daftar hadir hoyong laguna Bagja jeung Cinta teras tadi naon patarasna teh bunga mulai tak-tak ngaluhuran ceuli eta teh mual ayam murid tak anu elmuna ngaluhuran ka guruna eta teteh bunga nya diantawisna tahatosna eta nya pangawaruhna murina mual ngaluhuran guruna ta. Teras aya deui ti Arsel Binangun Binangun teh paling mana Arsel pami Abah tadi sa Mbah Herman kita tadi teh Mbah Herman mah parapatan Santiong tanya no kanan anu ka arah ieu pajamben Arsel Binangun oge hadir hoyong ragaji beusi cenah oh hiji Arsel ukeuna atuh nging dua nya ohon kanggo sareng mitra Eca utamina kanggo nu sisiaran ohon hatur nuhun tadi lajeng deui mitra tadi nuju nyarios kenaon tadi teh mana babasan nya babasan kamari-kamari mah nyarioskeun paribasa tapi babasan mah pondok misal kadang mung sakata dua kata nya lajeng mita sok kantos ngadangu aya babasan buntut kasiran tah ieu mah jalmi kumed mitra pedit nya ohon pelit cenah buntut kasiran teras deui aya babasan gede hulu tah ieu mah jalmi sombong angkuh mitra teras aya gancang carita tah ieu mah anu naon nya namina teh gancang carita ringkas carita enggal tanggap mitra nya teu ieu teu telmi panginten teras aya deui babasan hapa hideung tah ieu mah jalmi bodo mitra kirang ngartos lajeng aya hampang birit ieu teh anu begang atawa sanesnya hampang birit mah sanes hartosna begang sanes hartosna henteu baheno sanes ieu mah rajin mitra nya ohon rajin pami dipiwarang teh pok torolong ieu mah sabalikna tina berat biritnya lajeng aya babasan kawas gaang katincak tah ieu mah teu aya suanten mita tiiseun pisan nu tadina rame janten ujug-ujug cep jempe tah eta mah ieu mah paribasa nya kawas gaang katincak teras aya deui kembang buruan tah ieu mah murang kali anu nuju raresepna ameng mitra nya oh, entah kembang buruan kayak diteraskeun deui mitra nya masih di RCA di sarangan kawi-kawi Sunda. Landong menunduh minta di PPND-nya ku kawi-kawi Sunda tiasa daftar hadir ka 081 3 1 3 458 genep 22 nya. Terus naon deui ieu teh aya nu pami kerep ngicep, cenah kerep ngicep mah eta mah ieu teh buat cacingeun eta mah nya. Ohon anu kicepna kerep mah nya Kang Ewon tuh. Cacingeun eta mah kedah ku obat cacing eta. kicepna kerep mah kedah ku obat cacing eta mah nya. Tehendra nyangakeun Tehendra ieu tama pae jalan ngajug-jug ka pintu singa norobos tiasa Tehendra nya ti Sukamukti tasok.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragengi, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah, sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop Obat Herbal Ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop Obat Herbal Ramuan Arab, karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa, saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102 KOP RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Babasan sanesna ieu seueur babasan teh nya aya ada belanyak mitra tari nyeresna mah lemes nya siga nu hormat ka nu sanes tapi hatena mah awon mitra nya awon. Teras aya deui adigung adiguna ta ieu mah jaipong kita nya oh dina popsun lagi aya. Adu manis teh hartosna disuruk supados siup mitra nya. Teras aya adu regeng ta ieu mah patorong-torong boh dina cariosan boh dina tanagi nya adu regeng. Teras adu renyum ta ieu mah parere omong mitra. Nu pasea biasananya adu renyum. Teras aya deui babasan sanesna aduk songkol motah atarapi aduk-adugan henteu reureuh bakating ku nandangan kanyeri mitra ta eta aduk songkol nya on babasana. Teras aya ahli leleb ta ieu saha ieu mitra ahli lelebnya. Ahli lelebok mitra ieu saha ta ahli leleb teu ngiring-ngiring nya. Teras deui babasan naon deui teh ais pangampih ta ieu mah baraya nu ngabantos nya ngabantuan di bumi mitra pangaping atanapi di hartosna pangaping atanapi pingpinan mitra abdi nagara nya tah ke diteraskeun deui seueur tu babasan Sunda nya babasan sareng paribasa pamibabasan mah mitra cirina pondok nya mung sakata dua kata pamiparibasa mah oh tilu kata kadang langkung mitra nya

dan ada acan teh ke sa teh bunga ti ieu ti Ninaga Sentra Bagja Jeung Cinta teras Arsel Binangun hoyong ragaji beusi cenah nya oh, prung

0: kisahkan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Tekanos mitra kantun 17 menit dahi waktu senanya nate acan teh arsel ragaji besi teras ayah daftar sahadei oh isi binangkit ayah kahoyong hoyong naon iya teh kabogoh anyar teh terang jadwalna di kamari di wartosannya isi binangkit panyairan purunyus isi binangkit ta so purunyus judulnya so kang stabilo atau pamedina bukumanya oh di cirian handapna ta teras dari ayat di panyairan teras ke arah jalan raya ta ka mamah depina nya caket makam mamah depina ohon sarariun artinya hoyong pageuh anu ti saha mah depina ti Kang Darso anu ti asa aya ti rita tila nya ohon ge teras mitra babasan sanesna seueur babasan teh aya tadi teh dugi ka mana babasan teh nya ge dugi ka aduk songkol ahli leleb aing-aingan ta eta masing-masing mitra nya teu kompak kitu ais pangampih atau setera ajak jawa teh gatra mitranya ohon jantan ngajakna henteu sanyana eta malah basa-basi nya teras aya deui akal bulus tah ieu mah akal licik jalmi jahat biasana nya teras aya aku angga tah ieu mah ngakukeun banda Bandanu batur di aku kunyalira mitranya aku angga ta teras di aya alak paul cenah mitra ta mitra aya nu bumina di alak paul tebih pisan mitra alak paul teh nya aya 20 obor pangentenya bade ngajug-jug ka bumina teh ta alak paul mah tebih pisan nyingcet mitra duka ka cana ka Indonesia, duka ka mana, ta duka ka Papua Nugini gitu. Alak paua. Teras tu urang Jawa mah sok acacanak wae mita dina babasan dina paribasanya watos ambek Jawa cenanya ambek nate bari sagala diruksak mita nu aya di dinya nya oh aduh hapunten ka urang Jawa ye kacacandak teras aya deui babasan Ambon sorangan ta bogoh mitra tapi teu dilayanan nya pamidina basa Indonesia manon bertepuk sebelah tangan cenanya seueur keneh babasan teh mitra da mung waktosna bilih ye bilih kasbon nya laguna ta Kang Asel binanguna teh paling mana akang hilap deui hoyong regaji beusi ta teu sok

0: بود.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling asoy, asyik coy.
4: Hanya kapisan mitranya da kita buat satu naya berita berita Jawa Barat mitra Jabarno tepang orang mau ngundungi ika dia mitra tepang di anjing ina waktu serang gelombang anusami mongka sepang orang dua lagu tadi teh sa isi binangkit di panyairan da hoyong purunyus isi binangkit ta emut-emutnya sana iska bogoh anyar purunyus di panisabila teras tadi mamah depina hoyong pagehan uti istri tineng nanih gasentra on kadang mamah depina pilih ayah susana atau palidinya penampakannya on hatunan sadayana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya.

0: kenapa mereka menghalang-halangi.
1: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun, ketemu kita, ke masjid kemanapun, yang positif berkeliaran.
2: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
3: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
0: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami, sederhana saja, kalau memang tidak ada apa-apa, dibuka saja. Di dalam sel tahanan, narapidana dan sebagainya itu, banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10-an. Lebih mungkin. Karena dia terpisah.
3: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
4: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
0: Dan orangnya melompat ke dalam.
4: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
3: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
2: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
5: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
6: Bangunan yang kita pendirikan itu ada 9 bangunan, yang sebelumnya sudah kita berikan surat pengetahuan. Jadi kita laksanakan penertiban, dan dari 9 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
5: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
2: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
7: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
8: Untuk paketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
9: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
1: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
9: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
2: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
10: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
11: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
10: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
14: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
15: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
16: TNI makin profesional sesuai dengan perubahan.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: Pustaka Angkasa RCA, radio yang paling
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamax sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamax. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamax yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamax.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: The tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kat, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kat?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
0: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut kisahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia, karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Langkah Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi mamas-mamas, adik-adik penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal. Silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen
2: Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota
3: Radio Cempaka Angkasa RCA
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 20

0: jam?
1: Hah? Serius, Ra? Nah, caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena jadi awalnya saya jika makan daging kambing. Kepala terang punya keluhan sama.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar. Asor.
1: The tenant prepared for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
4: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatia, alamat Dukuh Kemlaten, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya

0: Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artina dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan sakit pinggang, sakit badan, sakit pegelinu. Dengar di radio ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Saya beli satu botol sudah habis. Saya minum sehari 3 kali 2 kapsul. Tapi alhamdulillah cocok. Saya sekarang beli lagi. Untuk para pendengar, kalau ada yang keluhan seperti saya, belilah obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitamas secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak? Bawa apa, Mbak? Di plastik.
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat.

ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Dari pagi main game terus,
1: seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu.

0: Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh.

0: Iya, cocok itu mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
1: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: berwawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak.
2: Untuk

0: mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamatnya Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, lemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak. Sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
2: Obat Habutop, Habutop yang paling ngetop.
1: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
2: Alhamdulillah, agak mendingan.
1: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
2: 2 botol, sekarang beli lagi.
1: Wah.
2: Sekarang.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
2: Baik.
1: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya?
2: Dulu-dulu Batu Selembur, Bayan Sekota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
1: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya?
2: Nggak ada, ini khusus pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
2: amin,
1: ya, Pak.
2: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mendirikan sholat, sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Al-Hadis Riwayat Al-Baihaqi dari Umar.

0: أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: Mendengar top.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Siti Mastah dari Koncang.
2: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
3: 62.
2: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
3: Kata dokter ada komplikasi.
2: Komplikasi.
3: Iya. Darah tinggi.
2: Darah.
3: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi talis.
2: Jadi udah lama Ibu ya?
3: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
2: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
3: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas bintang tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit emak milak. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
2: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
3: Iya alhamdulillah udah bisa.
2: Alhamdulillah.
3: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa ngeku kaku.
2: Oh berarti udah.
3: Alhamdulillah ada perubahan.
2: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
3: Satu.
2: Dua sama yang ini ya,
3: yang
2: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
3: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
4: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Gat, bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya Nggih?
2: Soleha.
1: Oh, Ibu Soleha. Hmm. Ibu Soleha alamatnya dari mana Nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: gitu. RT 9 RW 7.
1: Oh, nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa Nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam urat ya.
2: Yang paling sakit
1: itu yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enakan Bu benernya.
2: Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Ya. Setelah mengonsumsi Habutop?
2: Nah, lumayan.
1: Lumayan. Pakai jalan udah mulai enakan Bu?
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Enggak dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Iya, pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang

0: punya keluhan asam urat yang sama seperti ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
1: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Abutop Herbal Arab yang paling top.
0: Oke, terima kasih Ibu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Dasu Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmau, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti
1: luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik radio. Oke. Ingat, teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Ini pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Hambly, produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol, saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah, saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit.

0: sehat?
1: Ibu saya, nah, saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu, terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang membeli obat di radio terdekat atau di agen-agen terdekat, Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bapak Sumardi, alamat dari Padang Sari, RT 1 RW 1, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman. Saya punya keluhan pusing-pusing dan tenaganya ngeplong gitu, nggak punya tenaga. Saya dengar iklan di radio ada produk Habutop, kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, pusing-pusingnya agak mendingan, hilang kayak gitu, dan tenaganya ini agak kuat kayak gitu loh. Untuk para pendengar semuanya, ini saya nggak bohong, betul-betul yakin ini makan Habutop itu tenaganya dan pulih, padahal umur saya sudah 60 lebih ini gitu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah

0: 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan. Buram ke radio. Lebih baik, alhamdulillah. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vita.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu.

0: Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.

Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015.

0: Dulu saya tahu minyak herba sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herba sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.

0: Pendengar, berikut dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutok ya. Bapak ini Habutok buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutok ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutok.
1: Habutok. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Bapak ayahnya gitu. Terima kasih ya, Pak.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut kisah.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dengar Sumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.